0: muntah jadok. Mempacit kapun cakun ibu dok.
1: Be, atau dong tanawun be. Sedau sakit ni mo.
0: Kuan bagun dok. Kaling aku ang hutoy dok pa. Puraguan naman ini undang ni.
1: Atau adon si kapun be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa John.
0: Ucapan aku sakit dok.
1: Ubo.
0: Pandamay.